0: Er tunki störa li ogget om vi sanna var. Oh, wow.
1: Yes.
0: Sarha charis du.
1: Visst.
0: Ska vi neråt nu? Är det dags snart? Kan ni trubbe stiga oss? Ta cioccolò popre tui. Ci vape fa secco di. Ok, break Alex ha fatto un pe englishiska. All right. Sami sto sala. Di casa me. No de mi sto sa smangi che non be sho sco de ta sarcila be sto muri mas jana so pre penaftu che chat ste co di devli cani gili. Wow. Dai sar sala sto che let feri direct. Am indicam nante gila be sta ti creste aktorist che save bajuratek. Sar aktor ka ti kres kere bajurak
1: save. Ja, mindik. Mora dad vale kana shala smat kade kana pena svait pachiva. Kelsar kokorom. Kelsar kuki.
0: Sar kokorom.
1: Jo, ke mindik imitera keravas. Ai, jo var specialist på naftu ke chaches. Specialist simas.
0: Ta janes as vi murshanes te
1: kere. Jo, jo, murshanes. Ali kavas, ai janes pepe pachiva di kavas ar kelenas e rom, e rom, ja. A me java lava sopres arvon kerenas lenge manjero, lenge bajuro, sai keravas ale.
0: Ta de ti dit lana bati gilabes?
1: Mindik gilabavas, firi shohana varekaske.
0: Na, korkori tu ke?
1: Jo.
0: Ta ke tsavo hango galadan kade bud berš.
1: Ja.
0: Ne kade bud berš chige lasken ki termisan. Halo.
1: Verkligen.
0: Ne men jag menar naf de kotar napenav. Chak ke no penes akanik ale sostar kade bužno galadan kado glaso. Na pužno na čarma kade feri sostar kade sostar na mai sigo lanti kere san de muzika bajura. Ke tsavo talentu ti graves.
1: Nas fai mašina do katarodel.
0: Ta so pendasi gloria ödit. Da sar chulis akani kana san pecena tai bute manu shingi gilabes ke shundem but gila gilabes ando teatro.
1: Jo, no angu no raiso sas tista, tre sar ki tsavo le changa ba janesis drana, si nervoso si mastista. Men kulisa se angu ni data te ma kodo ma but sar godo nas. Tai mi genif si cholo manu shtave spesena.
0: Da sar hajare sajis.
1: Muri.
2: Wow.
0: Che ci dicena.
2: Wow, I love it. No te cana si ma te marek da magindo che avelas o ti dente la sopreca di dilemma lodan.
0: Soi co di dilemma roga, sai penis.
2: E dilemma lodan si e cini lada si ba, so si ande che da magindo e manusha e cana pingiare in tut posenen. Kate e pingiare tu exera mai privat con e sima. Ferica ma sti janas con e sima anda situazi.
1: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. Det är parisigt.
2: Okej. Ja.
0: Dilemma fråga, dilemma stunden. Eller när dilling sarpempe när dilli fråga för det dilemma.
2: Är det magindo marecke?
0: Det är magilla dilemma.
2: Är dilemma frågan. Är no marek det smaka di cinilada så si pasato te. Te di casa si ande kate. Så ske dilemma frågor si ame e si make.
0: Är du vosan?
1: Nej.
2: Okej, nästig, jukar. Okej, nej, det är farlig. Men den då kan ha penis ett bra svar så bara sitter den. Okay. Så den man gynner. Det tog gynner inte går jäskert den